0: Muniwa umoto lava urane laka nasokmela sawampula mpandaya uopatelia ni mshirika mteko ari jeuroz
1: Radio Msambika Nampula.